0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mujimbria, Cabo Delgado, Mboto Magrika, Weto, Kunambolelangetu, Ernesto Chauque, de Mali, Kudana Kwaku, de Bali. Undipata kuyuga debali dipita mshalamu shetu debali dipita filambi ya panda. Katika kumanya kuwa saa moja na dakika saba. Seti ora jisi seti minuchu. Tungana mshumade kushetu. Tukana kuila na kwa kushpindi sha hikoma choka abdergadu pokele mitenga vena vishi dola.
2: Saudi vida, Saudi vida.
1: Lanyi yangu mduli. Mwasha anyi kukamadi anga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shulu utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
3: Omar. Omar. Dimindi diowe vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lue pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na mene kutumila medi. Kama na medi aimbula angutuala mavi ndinyuashwa na vako kuvakudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadi ya kuida nao maluele.
1: Ah, ambi dimanya nyangu abuduli.
4: Na panelo.
1: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudihundi, miuto makaja, andivaila vakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
3: Elo, kumbe unkumanya, Omar. Mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
1: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badaye upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali nitiposha lelu liankebi wanjuluku vatindela uduma vadioko kunisele.
2: Saudi vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

inapasha 26 Daisy atwimbila amwaraka kilevelele apana kama nyaka shino andika ese 56 andipata dikula 11 litale 25 Damazena na ulanda wake amwara mwanaka andika ese 57 andipata dikula 13.

inapasi 23 Riku Klasiku na ulanda wake waulile. Apana kama dangashini wandika ese 59 andipata dikula 15.

0: achimi wanama
1: achipata neroho yokuma
0: umefunga milango
1: na lagi nkalaveka jino
2: inapasi ya 16 Eloiso ni nchuja na ulanda wake Makonde original andika ese 32 andipata dikula amsina ncheshe.

inapasa 11 MC Wezere nonda wake umelana andika ese 19 shumana yandipata dikula 93.

0: chibude all afukonga papinga ashena bichubas kondi wa GM Rastman King Market ayumu seri.
1: Munafasi 21 kawapo ligi zini na nyimbo yake yakani vya kuntondola ndi SM 58 kapata voto 16 semanai.

munafasi 20 na votu 20 na nyimbo yake Elso Dabaiya kawapo AZ Kinera vya kuntondola ndi S23.

Nafasi 18 kawapo Black Jesus na nyimbo yake Kihota Mali vya kuntondola ndi S46 semanai kalengera voto 20.

Mondi Dimos na nyimbo yake Moyo vya kuntondola S28 kapata voto 33 akiwa mnafasi 17.